karena aku belum minum. Baru selesai sarapan tapi belum minum, jadi agak-agak masih ada minyak-minyaknya di tenggorokan ini. Di kacau banget ya. Astaga, iya soalnya aku ya opening siaran dulu penting ya daripada minum gitu sobat suara. Tapi jangan ditiru ya. Minumlah secepatnya. Jadi kalau kamu udah makan apa gitu ya, minumlah, jangan enggak minum sobat suara, kan enggak enak ya. Kayak berasa nyangkut aja gitu ya. Oke. Kalau gitu langsung aku buka siaran pagi hari dengan 3 lagu seperti biasa sebagai pembuka siaran. Ya, yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: Percaya pada aku langsung secara full, aku puterin berturut-turut ya. Sekali lagi aku akan ngembul siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi, ini dia secara full ya. Ada Drive, Katakanlah, Kotak Lupa Ingatan, dan juga Ungu, Percaya Padaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja memulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Drive, Katakanlah, Kotak Lupa Ingatan, dan barusan kamu dengerin ada Ungu dengan Percaya Padaku. Anyway, sahabat suara, kira-kira di liburan panjang kemarin kamu kemana aja? Ayo, siapa yang di rumah doang, gak kemana-mana? Ayo, sama-sama. Ya gak apa-apa juga sih, gak salah kalau di rumah doang gitu kan. Karena bisa jadi kamu tiap hari hampir keluar gitu kan, keluar rumah. Jadi umil untuk kemana-mana aja bagus juga sih ya. Tapi sahabat suara, bisa dibilang kemarin-kemarin juga Palembang sempat rame. Ya ramenya selain memang karena liburan panjang, ada beberapa kejadian terjadi. Salah satunya adalah di malam minggu ya, kalau gak salah ya. Benar ya, malam minggu ya sahabat suara ya. Itu yang dimana ada kebakaran di salah satu tenan yang ada di Palembang Indah Mall ya, kita bilangnya ya sahabat suara ya. Alhamdulillah udah buka seperti biasa lagi sih, walaupun memang yang tenannya juga lagi close ya sepertinya ya, karena juga ada perbaikan segala macam dan itu sangat-sangat menghebohkan banget. Aku ingat banget itu di malam minggu aku lagi di salah satu coffee shop ya. Dan pas aku lihat di Instagram, buset, rame banget gitu ya. Dan sempat dapat info juga dari teman-teman yang bekerja di situ gitu ya. Karena di hari ya namanya juga malam minggu ya, dikala orang lagi pada malam mingguan, lagi pada nongkrong-nongkrong, pasti wajar riuh banget gitu ya di sana gitu sobat sobat. Tapi semuanya ditangani dengan baik gitu ya. Nah, tapi kalau memang apa ya, ya sempat ramai di media sosial lah ya, dan mungkin bisa jadi kamu salah satu orang yang sempat ada di sana kemarin ya, dan memang ya pasti panik lah ya, ya nggak sih ya, karena juga asapnya kan sampai ke dalam gitu kan ya. Jadi sampai aku lihat juga di parkiran-parkiran pada orang pada mau keluar segala macam ya, apa namanya, ya wajar lah balik lagi sahabat suara ya. Kayak gitu. Ya semoga tidak terjadi lagi yang seperti itu. Dan mungkin juga ini menjadi warning juga buat dimanapun ya, di mall manapun atau tenan manapun, resto, cafe dimanapun juga, kalau misalnya di maintenance lagi ya. Karena kita gak tahu nih dengan apa yang terjadi ke depannya gitu kan. Itu kalau gak salah ada di salah satu dapurnya ya, di apa sih namanya, perasapannya gitu ya, kayak di, ya intinya teknis lah gitu. Nah makanya buat resto-resto, kafe-kafe juga jangan lupa untuk di maintenance lah gitu ya, agar apa, tidak terjadi seperti yang kemarin ya gitu ya. Tapi sahabat suara, aku pengen cerita sedikit ya, selain dari itu juga yang ramai banget kemarin. Jadi di hari-hari kemarin juga aku ngopi yang sangat over banget. Tapi jangan ditiru sih sebenarnya sahabat suara ya. Gak tau kenapa ya, akhir-akhir ini aku tuh ngopinya tuh bisa 2-3 kali loh sahabat suara. Entahlah ya apa yang ada di pikiran aku gitu kan ya. Jadi puncaknya adalah di hari Sabtu itu. Jadi dari Sabtu aku pagi udah keluar tuh jam-jam 9:30 ya. 9:30 pagi keluar, terus ke salah satu coffee shop yang ada di daerah Jembatan Pera lah ya, dekat situ. Karena kebetulan lagi ada diskon lagi di aplikasi. Jadi aku gas aja gitu kan. Belinya apa? Belinya americano. Gak tahu lagi pengen yang gak manis-manis gitu ya. Udah beli americano. Terus ya biasalah sobat suara, main game segala macem. Mana tempatnya adem lagi. Dan kita tahu dong Palembang panas banget. Ya Allah. Sumpah. Terang banget matahari Palembang ini ya. Astaga. Jadi, dan cukup lama loh aku sampai jam berapa ya? Kayaknya jam 1:30 lewat lah ya. Dari 1:30 sampai 1:30 lewat atau jam 1 lah gitu. Setelah itu bingung mau makan apa sahabat suara. Jujur, ini juga satu hal ya. Aku juga gak tahu juga ada apa dengan diri aku. Aku bingung mau makan apa, sumpah. Makan siang bingung, ya. Makan sore bingung, makan malam bingung. Bingung mau makan apa gitu loh ya. Kalau sarapan udah saklek aja gitu, kayak udah nasi uduk, kalau nggak nasi uduk model mie, udah kalau nggak itu paling bubur ayam gitu-gitu aja tuh puterannya. Tapi kalau makan siang sama makan sore atau malam bingung gitu loh mau makan apa. Ya udah akhirnya ujung-ujungnya tau gak kemana sobat suara, ke coffee shop lagi, mohon maaf ya, ke coffee shop lagi. Berarti dari jam berapa, 1 ya, dari jam 1 sobat suara itu aku sampai dengan sekitar jam 4 sore. Yes, betul. Jam jatuh maybe jam 4 sore. Ya. Aku ke coffee shop lagi gitu. Dari mulai coffee shop yang itu belum rame sampai kerame, mohon maaf. Padahal plan aku mau makan beli rotinya juga sih ya, tapi gak jadi. Dan kamu tahu apa? Akunya belinya americano lagi, ya. Americanonya tuh kalau di apa di konversi ya menjadi berapa shots itu sekitar 4 sampai 5 shot lah gitu sobat suara. Sudah setelah itu mau tau kemana lagi? Ke coffee shop lagi. Bedanya adalah kalau di jam setengah 10 pagi tuh aku sendirian, terus ke jam 1 siang aku sendirian. Nah, sore ini agak ramean. Gak ramean sih, aku sama operator Bang Nanci sama temen aku gitu. Ya, dan tahu mesen apa? Americano lagi. Buset. Jadi aku update lah kemarin di Instastory aku gitu kan. Satu hari dengan 3 brand berbeda Americanonya. Ya Allah, terus di komen sama Tariusman situ. Gilo katanya gitu. Iya, itu. Tapi kemarin ujung-ujungnya Americano lagi. Mohon maaf sobat suara, kemarin aku ngopi lagi Americano lagi. Gak tau, lagi pengen yang gak manis-manis gitu. Pengen yang kelet-kelet aja gitu ya. Kalau bisa on rock aja gitu Americanonya gitu sobat suara. Itu yang pertama ya, tapi jangan ditiru ya please ya. Jangan ditiru ya sobat suara ya. Ngopinya ya dua, kayaknya 1-2 cukup lah ya. Gak perlu 3 gelas gak sih ya. Itu aja nih. Kemarin di malam minggu itu aku makan ke tempat temen, tapi coffee shop juga jatuhnya. Untungnya gak mesen kopi sih, jadi mesen makan aja gitu sobat suara ya. Dan apa namanya, makan pun juga aku kayak males makan gitu. Mungkin karena Americano yang cukup mengenyangkan ya, jadi kayak males aja mau makan gitu sobat suara ya. Nah itu sih, jadi jangan ditiru ya. Kalau kamu ngopinya sampai lebih dari 3 kayaknya jangan deh. Apalagi kalau kamu yang gak kuat Americano, gak usah dicoba ya. Gak usah. Alhamdulillah aku fine-fine aja sejauh ini sobat suara. Tapi tetap aja. Dan aku bisa tidur sih kebetulan ya di malam minggu itu. Jadi kayaknya gak ada efek kopi di diri aku ya sobat suara ya. Sama satu lagi nih, aku juga lagi gak tahu kenapa apa yang terjadi ya. Ada gak sih yang sama kayak aku? Bingung tadi mau makan apa gitu. Kayak kemarin, semalam tuh lebih tepatnya sobat suara. Bayangkan ya, kasih tau kamu ya, 30 menit aku muter-muter Palembang demi mau makan apa gitu. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Dari minyak motor itu yang masih full ya, hilang 2 barnya gitu. Karena muter-muter doang tuh. Astaga ya. Sulit banget ya. Ya itu, tapi intinya jangan ditiru lah sobat suara ya. Jadi kalau mau ngopi jangan over-over. Terus makan jangan tunda-tunda. Bebas nih mau makan apa ya. Karena mood aku, tubuh kita tuh sudah ada pengaturan jamnya gak sih ya. Jadi kalau lewat bukan lewat sih, gimana ya. Jadi kalau gak diisi slot jamnya itu ya, itu yang bikin not good juga. Bayangkan nih ya sobat suara. Ya jadi yang tahu tubuh kita ya kita gitu. Jadi jangan lupa untuk ya makan gitu ya sobat suara ya. Kayaknya kalau kamu mood, aduh malas makan gak mood, coba cari makanan yang bisa bikin mood kamu balik misalnya gitu kan. Ya pokoknya jangan sampai enggak deh sobat suara ya. Gitu, karena apa, mengingat cuaca yang benar-benar luar biasa ini ya, kadang-kadang gak dipungkir bikin kita males juga, males keluar ya gak sih. Ya cuma baik lagi, bukan berarti jadinya males keluar kita gak makan gitu ya. Terus juga ngopinya jangan over juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ke aku ya, oh kan tabungan ada misalnya, gak ada gitu ya. Kok gak ada? Iya ke kopi semua soalnya. Tahu gitu tabungannya dijadiin buat coffee shop aja ya, daripada beli kopi doang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suka banget sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya lagi rindu berat sama orang terdekat ya, yang masih menjalankan ibadah haji ya. Kita tahu sekarang lagi musim haji, di mana kita yang nggak ikutan, tapi orang terdekat kita yang melakukan ibadah haji, kita jadi ikut kepikiran ya nggak sih? Lagi di mana orang terdekat kita itu ibadahnya seperti apa, lancar atau enggak? Ya, namanya juga perasaan rindu dan juga khawatir yang bercampur aduk jadi satu. Tapi kamu yang ditinggal sama orang terdekat yang masih berangkat haji, ya tenang aja, dengan Romex Haji kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Bisa menikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, di mana biar di tengah ibadah orang terdekat kita tetap bisa merasakan rasanya hangatnya rasa Indonesia ya. Dan cukup dengan Rp880.000 pakai Romex Haji dari Telkomsel ini, siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Dan paket roaming haji ini juga bisa kita kirimkan dari Indonesia. Caranya adalah lewat aplikasi My Telkomsel atau bisa juga dari outlet terdekat. Atau gini aja sobat suara, kalau pengen informasi lebih lengkap, kamu bisa cek aja ke tisel.id/haji2026 atau bisa juga hubungi di bintang 266 pagar atau bisa datang ke posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kita. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Gembul di siaran di Suara Seru ya. Sorry, aku soalnya sambil ngunyah permen nih sahabat suara. Emang bisa gitu kan siaran ngunyah permen? Ya bisa aja lah sahabat suara, diatur-atur lah ya. Barusan kamu dengerin ada Rizwan Fadilah ya, dan juga ada, bentar aku cek dulu. Tersalah lagi ya. Rizwan Fadilah, Ren Boys, dan juga Mahalin dengan Seketika. Dan sahabat suara, ada gak sih kamu melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan ya Dot? Yaitu adalah ketika paket kamu masih banyak kuotanya dan harus dihabiskan di akhir bulan ya. Dan gimana caranya kamu nonton video di YouTube apapun dengan kualitas tinggi ya, biar kuotanya habis gitu, gak hilang sia-sia. Ada gak sih? Yes, itu yang aku lakukan setiap akhir bulan sahabat suara ya. Jadi paket kuota aku kan sebulan itu 120 GB ya. Kenapa kan banyak banget? Sengaja, emang aku milih untuk mending kuotanya meluber-luber daripada kurang sahabat suara. Ya walaupun di rumah gak dipungkiri ada wifi ya, kadang tempat nongkrong juga ada wifi gitu kan. Tapi kita gak tahu gitu, kadang-kadang kan bisa jadi entah wifi-nya lemot atau misalnya gangguan. Menurut aku kuota lah penolong kita gitu ya. Apalagi daerah sekarang kayaknya gak bisa nih kalau kita gak ada kuota sahabat suara. Kalau ngandelin wifi doang susah gitu ya. Nah permasalahannya adalah yang muncul setiap bulannya yang aku terjadi di aku adalah sering banget aku tuh kelebihan nih. Jadi masih banyak sisanya. Ya jadi misalnya kayak kemarin contohnya ya. Jadi aku tuh masih ada sisa, itu pun aku bersyukur tinggal 10 GB lagi gitu loh. Dan tahu kamu apa yang aku lakukan adalah nonton tadi video di YouTube dengan kualitas yang bagus gitu ya, yang HD lah gitu. Yang maksudnya 1000 berapa gitu ya, enggak ada yang 700-an, pokoknya 1000 ke atas gitu. Yang aku tonton video-video klip lagu-lagu jadul ya, sama nonton video reaction-reaction lagu-lagu jadul. Tapi yang paling ngabisin banget kemarin itu adalah aku nontonin videonya, live streamingnya Winda Basudara. Yang dia main game di peternakan itu loh, sumpah lucu banget ya. Dan itu durasinya 2 jam. Yang dengan kapasitas yang dengan kualitas yang bagus gitu ya. Cepat habis sahabat suara, tinggal berapa ratus MB gitu ya. Habis itu aku langsung pindahin ke wifi gitu ya. Ya karena emang itulah yang aku lakukan sahabat suara. Tapi ada satu yang lucu kemarin. Jadi akhirnya tiba-tiba aku jadi keingetlah, aku mau nontonin deh video klip dari soundtrack Fast Furious berapa itu ya? Bentar. Aku jadi lupa lagi. Jadi yang See You Again lagunya Wiz Khalifa sama Charlie Puth ya. Itu kan soundtrack dari Fast Furious tahun 2015-2016 gitu ya. Bentar. Bentar sahabat suara, aku cek lagi jangan sampai ini ya, lupa ya. Tahun berapa ya? Fast Furious berapa gitu, astaga. Wah, ini kacau banget nih, bisa lupa nih ya. Dan itu aku sempat nonton gitu ya. Bentar. Charlie Puth, See You Again. Ini nih. Jadi aku nontonlah video klipnya sahabat suara ya, soundtrack dari Fast Furious ke-7. Ya benar-benar Fast Furious ke-7 ya. Gitu sahabat suara. Nah kan ini filmnya tahun 2015-2016 gitu ya. Jadi aku tonton lah dengan kualitas bagus. Nangis dong tiba-tiba sahabat suara. Astaga. Jadi aku flashback lagi nih ceritanya. Kenapa bisa nangis kan? Jadi gini sahabat suara. Itu kan ketika film Fast Furious 7 itu dirilis, kan terjadi accident sebelumnya. Ketika lagi syuting ya, itu terjadi accident. Accidentnya adalah Paul Walker waktu itu meninggal karena kecelakaan. Ya. Sempat chaos kan waktu itu, kayak waduh ini gimana nih, sedangkan filmnya lagi syuting. Ternyata tetap dilanjutkan sahabat suara. Ya udah, ketika waktu itu dirilis filmnya, aku nonton lah waktu itu, tapi nontonnya sendirian ya. Aku masih ingat banget nontonnya di bioskop PIM ya, di 21 PIM. Jadi sahabat suara, sebenarnya nggak ada yang salah ya, nonton sendirian itu it's okay, good aja gitu, bagus aja. Cuma yang jadi masalah adalah ya, kalau kamu nonton sendiri dan filmnya sedih, ya bukan sedih sih, ada momen dikala adegan sedih, pilunya minta ampun coy, ya.
Jadi aku nonton live Fast Furious 7 itu sendirian. Yang nonton kanan aku ada pasangan, kiri aku ada pasangan, depan aku ada pasangan, depan aku, belakang aku ada pasangan, depan aku dia sama temennya, cewek sama cewek gitu ya. Sudah nih. Jadi ada adegan terakhir di mana perpisahan antara siapa? Dom Toretto ya, aku lupa lagi. Sama Paul Walker, sama si siapa sih nama karakter, lupa lagi aku. Pokoknya di sini intinya di ending lah ya. Vin Diesel-nya berpisah sama Paul Walker gitu ya. Terus pas bagian endingnya itu, tuh nangis aku beneran sumpah. Terseguk-seguk aku nangisnya sama suara beneran deh ya. Karena memang indah banget sih menurut aku, dibuat indah banget endingnya itu adalah ketika mereka tuh berpisah di sebuah jalur barengan nih, awalnya barengan di sebuah suara ya. Barengan tuh, barengan. Habis barengan pas bagian pisah tuh. Ya, yang Vin Diesel ke kanan, Paul Walker ke kiri. Dan pas Paul Walker itu jalurnya nih ya, itu lempeng banget dan ada kayak sinar matahari gitu loh, kayak the real jalan ke surga gitu loh sobat suara ya. Dan itu menurut aku, wah gil sih. Ini benar-benar perpisahan yang luar biasa banget. Mana juga ternyata aku baru tahu di waktu itu ya, si karakter Paul Walker itu pakai si guy-nya, kalau nggak salah fisiknya itu fisik adeknya apa ponakannya gitu ya. Badannya ya, mukanya itu diambil dari si guy-nya masih keluarganya dia juga gitu loh. Jadi kayak wow, luar biasa banget. Dan itu aku benar-benar nangis. Dan itu semalam aku nontonin video klip itu nangis lagi, mohon maaf. Sedih banget, sumpah. Nontonin video klip itu nangis lagi, mohon maaf.

0: di YouTube-nya tuh reaction apa ending dari Fast Furious 7. Menangis semua yang nonton, mohon maaf. Karena sesedih itu sahabat suara ya. Astaga, astaga. Tapi setelah nangis tuh kayak lega aja gitu. Ujung-ujungnya aku tidur, malah nyenyak tidurnya sahabat suara. Jadi sebenarnya apa hikmah dari cerita ini? Ya, hikmahnya adalah satu, nonton sendirian itu it's okay. Tapi kalau filmnya sedih, pedihnya minta ampun ya. Karena enggak ada, kalau ada teman kan gitu tuh kayak apa ada agak ketahan sedikit lah gitu ya. Ini kalau sendiri tuh benar-benar berasa banget nusuknya gitu. Yang berikutnya adalah nangis tuh kadang-kadang enggak salah sahabat suara. Jadi kalau kamu ngerasa kamu lagi not good ya, terkadang coba deh untuk nangis ya. Kalau kata orang nangis cengeng, enggak. Justru kadang-kadang nangis itu yang bikin kita mengeluarkan semua emosi kita. Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk kata-kata, tapi kadang-kadang bisa keluar dalam bentuk nangis gitu sahabat suara ya. Dan sama terakhir hikmahnya tadi adalah kalau kamu mau ngabisin kuota, nontonlah YouTube yang versi HD ya. Versi kualitas bagus. Dijamin kuota kamu cepat habis. Sayang soalnya daripada angus kan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99,3

0: Pakai Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, weekend kemarin juga ya, selain memang rame banget karena liburan panjang, ada juga kebakaran nih ya, di salah satu tenan di salah satu mall, di Palaminah Mall ya. Kemudian juga yang rame adalah soal kemarin, kita tahu malam minggu kemarin itu final Liga Champions Eropa 2025-2026 ya. Ayo ya, selamat buat Paris Saint-Germain ya, yang berhasil mengalahkan Arsenal di laga final, di mana awalnya itu 0-1 ya, Arsenal unggul lewat gol Kai Havertz, kemudian juga Ousmane Dembele menyamakan kedudukan ya, dan sampai akhirnya panjangan waktu masih sama-sama kuat, dan akhirnya lewat adu penalti, dan akhirnya PSG menang lewat adu penalti lawan Arsenal nih sahabat Suara ya. Dan juga di sini aku sempat lihat salah satu ya. Ini winger dari Paris Saint-Germain, namanya susah lagi ya, Kvaratskhelia ya. Itu terpilih sebagai pemain terbaik Liga Champions 2025-2026. Emang sih, nih winger keren banget sih ya, enggak dipungkiri sahabat Suara ya. Dan juga rame banget kemarin ya, sumpah demi apapun. Dan lucunya ya sahabat Suara ya. Jadi gini, aku nggak tahu kenapa narasi yang beredar di media sosial adalah, ini nggak tahu ya benar atau enggak ya, maaf nih buat fans Arsenal nih, kayaknya banyak banget orang-orang dan klub-klub di muka bumi ini nggak seneng Arsenal juara gitu. Ya nggak sih, nggak tahu ya, ini nongol nih di media sosial aku nih sahabat Suara ya, astaga. Dan lucunya kalau nggak salah setelah Arsenal kalah, akhirnya kayak Chelsea sempat ngeposting di Instagramnya ya, intinya kalau mau lihat trofi Liga Champions silakan datang ke Chelsea gitu loh ya. Silakan buat ke Stamford Bridge, kurang lebih begitu sahabat Suara. Dan ini dimasak lah sama netizen gitu kan, seolah-olah tuh kayak ngeledek gitu ya. Bahkan kalau kamu lihat di postingan Chelsea ini ya, di komen semua orang Indonesia semua, mohon maaf. Jadi kalau misalnya lihat ada postingannya ya, jadi intinya datang dan kunjungi London's Home of Trophies ya, pesen tur ke stadion Stamford Bridge sekarang lewat tautan di story kami atau di bio kami dengan postingan itu ada trofi Liga Champion. Terus di komen sama netizen Indonesia gitu kan, pada yang ngemasak lah kayak gitu ya, seolah-olah ya, sengaja gitu buat bikin sirik gitu ya. Terus ada lagi kalau gak salah, satu lagi itu ada Nottingham Forest ya, kalau gak salah ya sahabat Suara ya. Aku tuh soalnya sempat lihat di, nah nih bener kan. Nottingham Forest juga sama nih, dia juga ngeposting salah satu pemainnya yang mengangkat trofi Liga Champions. Kita tahu Nottingham Forest itu pernah menjadi juara Liga Champions di tahun berapa gitu, tahun-tahun jadul lah sahabat Suara ya. Sumpah ya, ada apa ini kok bisa begitu gitu ya. Ya kita tahu kan sebenarnya kita happy juga karena Arsenal kan juga barusan menjadi juara Liga Inggris kan ya. Nah cuma ketawanya adalah nih, kan harusnya happy ya seantero jagat ya, atau beritanya itu benar-benar gila, ketutupan sama berita Al Nassr juara Liga Arab karena Cristiano Ronaldo. Sumpah gak bohong. Ya gak sih? Ketutupan sama berita Arsenal juara Liga Inggris itu ketutupan sama berita Bruno Mars menjadi pencetak asis terbanyak di Liga Inggris tahun ini. Ketutupan masih. Euforia luar biasa ya. Bahkan aku lihat tadi di TikTok, tadi pas malam ya, semalam kalau gak salah ya. Ya. Jadi ada postingan di X, di Twitter sahabat Suara, yang intinya ada orang tuh buat foto upload, jadi ada irisan-irisan gitu ya. Intinya trofi Liga, ada trofi Champion, ada UEFA, ada ini. Nah kan banyak klub tuh di situ, ada Arsenal, ada Chelsea, ada sana ada MU, ada Chelsea, ada Real Madrid segala macam. Di dalam semua tuh, artinya mereka punya trofi yang banyak. Lah Arsenal di luar doang, astagfirullah. Makanya jadi kayak santero jagat raya ini seneng banget kalau Arsenal nggak juara. Tapi nggak tahu juga sobat-sobat. Tapi gimana pun juga Salut buat Arsenal yang kalau nggak salah tak terkalahkan ya di Liga Champions ya. Coba adanya juga kalah di final gitu Sobat Suara. Ya semoga bisa menjadi evaluasi terbaik buat Arteta ya, yang kena marah Coach Justin terus di TikTok. Coach Justin kesel banget ngeliatin Arteta ya, mainnya begitu soalnya Sobat Suara ya. Ya walaupun aku gak paham-paham banget sih ya, tapi baik lagi perjuangannya luar biasa Arsenal ya. Cuma emang baik lagi gak dipungkiri kalau udah penalti ya potensi siapapun bisa menang gitu Sobat Suara ya. Jadi sekali lagi selamat buat fans Paris Saint-Germain ya, yang kemarin sudah mempertahankan Liga Champions 2 musim berturut-turut. Apakah tahun depan akan masih Paris Saint-Germain menjadi juara ya Liga Champions, ataukah klub lainnya? Kita tunggu saja nanti.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya apa ya masih kurang baik kabarnya di hari Senin, harusnya lebih dibaikin dong ya sahabat suara ya. Hari Senin ini harusnya masih pada semangat ya, dan gini aja, kalau kamu pengen seminggu ke depan tetap semangat, aku seperti biasa kalau udah masuk Senin mau kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Pas banget kalau kamu yang mau belanja ya. Jadi silakan aja. Dan promo selama seminggu ke depan dari Alfamidi namanya adalah promo hub hemat satu pekan. Nah, promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama, ini ada beli 2 Mogu-Mogu Natte de Coco varian 320 ml dari Rp25.000 per 2 pieces jadi Rp15.000. Kemudian juga ada beli 2 Walls Fizz Chocolate Vanilla 65 ml dari Rp12.200 per 2 pieces jadi Rp10.000 per 2 pieces. Dan ini bisa mix varian. Kemudian juga ada beli 2 Pop Mie, 2 ayam pedas, goreng, ayam geledek, cup 75 gram dari Rp11.800 per 2 pieces jadi Rp9.800 per 2 pieces. Kemudian ada paroti bagelan cheese 78 gram dari Rp21.500 itu jadi Rp15.900. Dan juga ada Emeron Shampoo Anti Dandruff Soft and Smooth Black and Shine Hair Fall 340 ml dari Rp39.900 jadi Rp28.900. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan kamu cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya belanja di Alfamidi dengan promo hub ini. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat Suara, kayaknya semenjak era medsos ini ya, kita tuh sering banget ngeposting hal-hal yang menurut aku gak penting dan kadang-kadang gak perlu dikonsumsi publik ya, dan gak perlu diposting lah intinya ya. Dan sadar gak sih, semakin kesini kita itu mungkin eranya medsos juga kayaknya semakin kepo, semakin celudikan ya kalau kata orang Palembang dengan hal apapun yang terjadi di orang lain ya. Sebenarnya it's okay sih sahabat Suara, maksudnya kadang-kadang normal sih, mau tahu kadang-kadang kita itu melihat sesuatu yang enggak aneh segala macem gitu menurut kita ya. Tetapi kadang kita obrolin kalau enggak sama teman kita doang dan dikonsumsinya cuma berdua aja tuh, enggak perlu diposting-postingnya ya sih ya. Nah maksudnya gini, kenapa sih kan? Jadi beberapa waktu yang lalu nih sahabat Suara, sempat ramai di media sosial, ada orang, ada netizen lah ya, yang ngeposting tentang intinya dia itu gak seneng aja gitu ngelihat ada orang yang ke bioskop pakai sendal. Ya, begitu tuh sahabat Suara, orang ke bioskop pakai sendal dan dia celudikan. Dia tuh kayak normalisa apa sih, maksudnya kayak aneh, dia tuh aneh intinya ngelihat orang ke bioskop pakai sendal jepit gitu loh. Sendal jepit sahabat Suara. Jadi dia tuh kayak seolah-olah intinya mendiskreditkan ya orang-orang tuh yang nonton di bioskop pakai sendal jepit tuh kayak, iya apa sih, kayak nggak ngormatin tempat lah segala macem gitu tuh sahabat Suara ya. Itu kemarin itu juga aneh sih. Aku cuma ingin bilang aja, hey kamu ya, jangan anggap enteng orang-orang yang bersendal. Orang-orang yang bersendal jepit itu di salah satu bank swasta jadi prioritas, mohon maaf ya. Kamu, kesel. Gak boleh loh gitu sahabat Suara. Itu juga menurut aku aneh sih ya. Nah ini muncul lagi nih, masih soal sama nih di bioskop juga. Jadi aku sempat baca di tante.rempong official, jadi ada netizen yang menyoroti pasangan yang makan satu popcorn berdua di bioskop. Jadi dia nyebutnya antara miskin sama pelit beda tipis. Astagfirullah. Ya jadi dia bilang kayak gini, ya ampun sepopcorn berdua katanya gitu. Antara, sambil difoto lagi si orangnya tuh, di update lagi di medsos. Katanya antara miskin sama pelit beda tipis, timbang popcorn doang palingan cuma 50 ribu, beli cuma sebiji dimakan berdua. This isn't romantic maksudnya gitu. It's tragic, kalau gue sih malu. Ya yeah. Tuh selbet ya. Napa sih di komen-komenin, heran banget zaman sekarang ya. Biarin aja lah, napa sih? Ya, emangnya orang itu harus beli atu-atu? Ya enggak juga sih. Kadang-kadang nih sahabat Suara, ada yang enggak habis ya kan. Ada yang memang enggak mau, ada tuh orang tuh yang kenyang, enggak bisa di, kita tuh enggak bisa mau gimana-gimana gitu ya. Terus juga orang, ya terserah deh orang mau pakai sendal kek, dia pakai sarung kek, dia mau pakai celana pendek, ya pakai kaos rumah, itu serah lah. Karena menurut aku nih sahabat Suara ya, itu tuh tempat-tempat yang memang gak ada patternnya gitu loh. Maksudnya kamu itu bukan mau ke pengadilan. Kalau pengadilan wajar, harus rapi. Kamu itu bukan lagi mau wisuda, wajar, itu harus rapi gitu. Atau kamu itu bukan lagi mau meeting, itu beda cerita gitu lah. Atau misalnya mau interview, nah baru gitu. Lah itu mah bebas, mohon maaf. Lagian jangan dilihat soal style, duitnya coy, sok-sokan tuh ya ngomen-ngomen pakai sendal jepit nggak boleh, popcorn satu berdua dibilang miskin, deh ya biarin lah ya sahabat Suara ya, please lah ya, kita ini kalau mau begitu-begitu nggak usah main posting-posting, cukup obrol sama temen aja. Itu pun kadang-kadang yang memang yang nggak masuk akal aja itu doang. Misalnya nih ada orang udah lagi nonton, dia malah main game. Nah, mungkin itu bisa jadi obrolan. Tapi kayaknya kalau sepanjang hidup aku ya, ngelihat orang makan popcorn satu berdua, aku gak pernah deh ngomen-ngomen kayak gitu. Pakai sendalnya aku gak pernah ngomen-ngomenin orang pakai sendal. Gak ada urusan ya. Paling yang pernah komen kayak tadi, contoh, ada mungkin misalnya nih, udah tau filmnya 21 plus misalnya. Ternyata ada orang tuh yang masih ngajak anaknya. Nah, mungkin itu bisa jadi obrolan. Ya, atau misalnya ada yang main game, ada lagi nonton, ada orang yang nelfon gede-gede suaranya. Itu jadi obrolan. Tapi yang katanya enggak perlu jadi obrolan kalau aku sih ya sahabat Suara ya. Jadi tolong banget ya, please lah kita ini kurangi celudikan sama orang lain ya. Sibuk aja ngurusin diri sendiri, udah itu aja ya. Kamu sok-sokan mau ngurusin orang lain ya. bisa jadi yang kamu omongin itu anak orang kaya misalnya, atau dia dari orang kaya lagi kepengen nyantai, mungkin dia bosan. Iya, kasih tahu nih ya Sobat Suara ya, kamu jangan pernah melihat orang itu dari segi fashionnya doang. Bisa jadi tiap hari dia udah keren, mohon maaf nih ya, tiap hari dia udah kece, capek nih, pengen tuh satu hari nggak make up, nggak kece, dia pengen nyantai pakai sandal jepit doang. Misalnya ya nggak sih, cuma pakai bedak sama lip balm doang tuh, tapi tetap bisa calm gitu loh ya. Jadi bisa aja kayak gitu gitu ya, nggak usah diurusin lagi. Nanti apalagi nih, aku penasaran nih next time nih, apalagi nih soal bioskop nih ya, pada komen-komen ada-ada aja ya. Udahlah, kan yang dipikirin yang penting adalah kita sama-sama nonton, mau siapapun kita di bioskop yang sama ya gak sih ya. Ribet amat ngurusin begituan, idih, sumpah deh ya. Gak usah, jadi terima-terima aja, nonton-nonton aja. Oke ya Sobat Suara, deal kita ya. Jadi gak usah, kita gak usah deh sibuk-sibuk ngurusin orang lain, diri kita sendiri aja yang diurus ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Lega Indonesia.

Isra'ulim suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya hari ini bakal padat banget, semangat aja, apalagi selama seminggu ke depan bakal kesana kesini gitu ya. Dan kalau kamu yang sepertinya minggu ini ada rencana pengen belanja, tapi bingung mau belanja di mana, ya udah belanjanya di Alfamidi aja karena banyak banget promonya. Dan seperti biasa kalau udah masuk Senin selalu ada promo dari Alfamidi, namanya adalah Hub Hemat Satu Pekan. Nah, promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Pas banget ya. Sekali lagi kalau kamu yang bakal melewati atau melintasi Alfamidi, mampir juga buat belanja ya. Jadi silakan aja. Apa aja sih produk-produk yang masuk di promo Hub? Aku spill beberapa. Yang pertama ini ada Biore Body Wash 400 ml All Varian dari Rp26.700 jadi Rp20.900. Ada juga Sweetie Silver Max Protection Pants S3836 M3230 L2826 XL24 dari Rp60.900 itu menjadi Rp52.900. Kemudian juga ada beli 2 mogu-mogu dan ada Coco Olvarnya 320 ml dari Rp25.000 per 2 pieces jadi Rp15.000 per 2 pieces. Kemudian juga ada beli 2 pop mie, 2 ayam pedas, goreng ayam gledek cup 75 gram dari Rp11.800 per 2 pieces jadi Rp9.800 per 2 pieces. Dan juga ada beli 2 walls fish chocolate vanilla 65 ml dari Rp12.200 per 2 pieces jadi Rp10.000 per 2 pieces. Atau informasi lebih lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan kamu cek di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti langsung aja sahabat suara untuk belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Yang pasti langsung aja sahabat suara untuk belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara masih dengerin aku kan ngebul siaran di suara seru. Astaga, aku barusan minum, gak lihat detiknya lagi. Ini ternyata udah habis lagunya ya. Oke, sobat suara udah habis juga nih aku siaran ya. Udah jam 9 lewat 3 menit malahan ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Lancar luncur aktivitasnya. Jangan lupa banyakin minum air putih ya. Kalau kamu yang banyakkan outdoor, pakai sunscreen. Demi apapun, terang banget sinar matahari ya. Dan saran aku nih ya, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah, sahabat suara. Tapi kalau keluar rumah ya tadi, pakai sunscreen ya. Pakai blazer juga, blazer apa namanya? Jaket-jaketan ya, atau sweater-sweateran gitu. Demi apapun ya. Jangan sampai belang nih nanti kamu, sahabat suara. Kayak tangan aku nih, sebelah kanan belang ya. Ada bekas jam soalnya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa nanti dengerin jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta. Barengi suara lainnya juga si Indonesia dan boleh follow media sosial Iswara. Kalau gitu, aku pamit ya. Dengerin terus suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: ini Fabio Asher, saya mainkan spesial untuk Ardi di Pekanbaru. Terima kasih banyak sudah bergabung Ardi. Dan sebelumnya juga saya mainkan Anji, Dia. Ini spesial untuk babehnya Kanazan. Terima kasih banyak sahabat suara buat kamu yang udah seru-seruan, udah nongkrong barengan Ibnu Akmal di sini. Ada Kang Indra juga di sini dari jam 7 pagi tadi ya. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus lagi lanjutin santai sambil dengerin lagu-lagu keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Benar Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi. Apaan
2: tuh?
1: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan

0: beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Afgan dengan Panah Asmara dan juga saya Dodo Harahap. Baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan jam pertama. Wuh. Asik. Itu dia, biar berasa tanggal merahnya ya. Kita lanjut lagi ya dengan lagu yang ada di play.

band indie. Wuh, nanti siap dimainkan setelah band yang pastinya sangat retro sekali, yaitu Ice. Ada The Marlowes dengan Harap dan Ragu yang merupakan grup musik Asia pertama.

tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara kalau lagi rebahan, kalau lagi nyetir, atau udah nyampe rumah, meluncur ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Kepleset iswara.network.

menemani siang kamu. Oh ya, kalau mau dengerin lewat streaming silakan di iswaranetwork.com/streaming. Voice note mainkan juga ya di 0816-114-1014. Dua lagu Rosa dan juga Mako siap dimainkan setelah Bernadia dengan Rabun Jauh. Kenapa Rabun Jauh? Mungkin hubungannya udah gak jelas. Mulai pakai kacamata. Dari kacamata kuda ganti kacamata yang lebih jelas. Supaya bisa ngelihat kanan kiri. Banyak kok yang mau makan.

0: Yang ini adalah Mako dengan Hidupmu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, saya tuh mau ngajak Sahabat Suara untuk ke Jakarta, untuk yang gak di Jakarta. Untuk yang di Jabodetabek, buruan langsung datang ke Cilak Sudirman. Cilak Sudirman. Kenapa? Karena Suara diajak sama Aldi Taher untuk acara yang dia rangkai secara dar-der-dor, yaitu adalah karena dia terkenal dengan Aldi's Burger, Presiden Burger Internasional Aldi Taher bikin festival burger dunia by Aldi Taher. Diajak kita langsung kayak, mohon maaf nih, weekend waktu keluarga kita lowongin deh tuh ya. Jadi Sahabat Suara, kosongin waktu di tanggal 5 Jumat ini, Sabtu 6 7, gimana sih gue ngomongnya, ulang, 5-6-7 Juni ya, jadi Jumat Sabtu Minggu tahun 2026, karena bisa nikmatin beragam kuliner, terus juga kita bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Suara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman. Cuma satu lokasinya, Cilak Sudirman. Lalu di Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Oh, good luck Beryl, nyapuin Adit ya. Di jam 5 sore dan Aldi Taher, ada Aldi Taher juga, akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar Suara akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita bakal review semua burger. Jadi langsung aja datang Sahabat Suara, kita makan burger bareng dan happy-happy di Suara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Ingat aja pokoknya Sahabat Suara ya, apapun yang ada di dunia ini, semua burger milik Allah.
1: Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara, Suara Warga Indonesia. Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua, karena jam 12 siang adalah jam makan siang yang tidak boleh dilewatkan, apalagi tanggal merah. Saya setuju banget kalau tanggal merah makan siang, udah setelah itu rebahan, nonton, baca buku, dengerin Iswara lewat web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan jangan lupa sahabat suara, weekend ini tanggal 5, 6, 7 Juni ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tolong luangkan waktu untuk ke Cilak Sudirman karena ada Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang bekerja sama dengan Iswara. Nyobain deh tuh yang namanya burgernya Aldi's Burger. Katanya dia juga ngeluarin hot dog. Ih. Semua event milik Allah ya.

0: pokoknya ya. Sambil juga cek live TikToknya Iswara di @iswara.network. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang pastinya 3 lagu ini siap dimainkan setelah Amanda Sesa dengan Sama-sama Tahu di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.

siap sahabat suara. Tapi setelah yang ini ya, ada Raim Laude dengan Lesung Pipi yang pastinya menemani kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Live TikToknya juga bisa ditonton di @iswara.network.

walaupun ada juga yang gak libur ya. Makan siang apa? Itu template tapi penting untuk diinformasikan. Masalahnya, pengen makan siang tapi menunya suka keluarnya tuh pas malam, yaitu nasi goreng gila. Yang mana yang enak ya? Kabarin dong, aku pengen banget ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Chris Dayanti dengan Merasa Cinta.

0: yang mau lewat, Dodo Harahap masih bersama kamu di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
3: Kamu hamil?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang tak adil.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Peri Prima.
4: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmak.
6: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Zuleika yang mereka menjalin cinta bersama melalui jalur online. Sahabat Suara yang kenalan di live TikTok akhirnya merajut kasih. Sedap. Enggak ada yang bercanda. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk weekend ini pilih deh hari Jumat, Sabtu atau Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu atau Minggu tanggal 5, 6 atau 7 Juni mampir di Cileks. Kok mampir di sih? Padu padanan katanya enggak penyiar sekali. Mampir ke Cileks Sudirman karena Suara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5, 6 dan 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kita juga bakal datang semua nih warga Suara lantai 6 Wisma MRA ya, untuk ketemu sama kamu sahabat Suara ya. Semua penyiar hadir, penyiar Suara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjut sorenya ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast. Lalu Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan nimbrung di situ ya. Siap-siap ya nyapuin Aldi Taher tuh ya di podcast ya. Enak dia mah ya, tapping ya. Siaran yang on air yang deg-degan ya. Dan di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita akan nge-review burger dan hotdog terbarunya Aldi's Burger mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Langsung datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Suara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cileks Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Duin nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: bareng,
3: ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, satu jam terakhir menemani tanggal merah kamu di hari Senin di Nongkrong Bareng. Masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga kalau udah nongkrong bareng kita akan ngobrolin apa aja. Yang pasti sudah tune in di atau sudah gabung di live TikToknya Iswara, ada Elvin, lalu juga ada Elvin ini adalah sahabat suara yang hadir mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming, terus melipir ke live TikToknya Iswara @iswara.network yang dimana dia adalah warga Sarawak, Malaysia. Iya, apa kabar Pak Cik, Mak Cik lah. Kan sok gue tuh kan. Maaf, udah kepancing aja gitu ya. Saiba, hai. Dok, di MRA sekarang radionya apa aja? Ada Iswara dan juga ada The Rockin' Life. Lalu Narendra, hai, yang udah mau persiapan minggu ini ya. Dia mau maraton sky apa sih? Skydiving apa sih lo? Lupa. Pokoknya dia akan trail run lo ya. Oke. Jaga kesehatan, latihan beban supaya joinnya nggak injured. Oke, dan juga untuk teman-teman yang baru aja gabung di live TikTok. So ya, yeah, lagu-lagu yang bakal nemenin sahabat suara di satu jam terakhir ini ada yang ini nih. Ada yang bisa nebak ini lagu apa? Intronya seperti ini. Ini legend ya. Yeah. Terus juga nanti akan ada yang ini. Lagu apa ini? Ada yang tahu lagu ini? Kita maininnya di intro-intro aja ya. Terus juga ada lagu yang ini.
3: Ada ruang hatiku.
2: Wow, Raisa bertaburan ya di jam ini ya. Ya pasti Krisya, Anna featuring Ari Lesmana dan Raisa siap dimainkan setelah Padi dengan Begitu Indah, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

suara warga Indonesia. Seru banget. Tanggal merah kayak gini ditemenin sama sahabat suara di live TikTok at isuara.network. Terima kasih untuk Weni, Roni Agustian Official 2025, Edan, Fandi, Arika, Aku Siapa Yang Gak Tahu Ya. Lalu juga Nur, Caniago, Diko, Dirga, Siska. Ada Rama, nama belakangnya adalah Stasiun Radio Kribo. Gokil, loyalitas tanpa batas, mantap. Semoga ya, sepadan dengan value yang diterima. Lalu juga Ari, Ferdi, Saiba, Koko Pau Pau dan juga Rahmat Juli. Ada satu sahabat suara yang di live TikTok bilang, Mas Dodo, pengen dong kalau suara lagi cari penyiar, gue bisa. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, gue suka aja mah anak-anak yang PD-nya mentok ini ya. Tuh, gue langsung tuh on airin di 9 kota dan around the world dari isuaranetwork.com/streaming. Masalahnya satu bro ya, yang pengen ke Isuara gak cuma lu doang.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yes. Buat sahabat suara yang kemarin ke Java Jazz, pas Ran tampil nyanyi nggak? Ini lagu mantep banget. Lagu dimana ini sebagai penyemangat buat

di Java Jazz yang ternyata tiba-tiba muncullah tiga pria NPD. Pick me, nggak pick me sih, tapi asik banget gaya pick me-nya. Mario, Kak Kev, dan juga adeknya apa ponakannya Raisa ya. Gue nyebutin itu aja, gak mau nyebutin nama. Karena lebih baik dia dikenal sebagai itu karena lebih ikonik. Mereka NPD ya. Kayak menurut gue, menurut saya, tiba-tiba muncul kehadiran mereka, NPD, lalu Run, Nino, merubah

sebuah venue yang Singapurnya Indonesia tuh. Nice pick 2 ya. Istirahatnya gimana? Apakah baru bangun? Kalau kemarin habis dari Java Jazz, bisa kali cerita-cerita ya ke 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok at isuara.network. Run Nothing Loud Forever siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan 1000 kali di

0: Dian Kadima featuring The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bisa kali 3 hari di minggu ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5, 6, 7 Juni ke Cilek Sudirman, karena Iswara kolaborasi bareng Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Karena di 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam akan live broadcast di Cilek Sudirman, di mana ini merupakan venue dari Festival Burger Dunia by Presiden Burger International, Aldi Taher ya. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan di situ Aldi Taher akan hadir juga barengan sama mereka berdua live podcast. Di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita review deh tuh ya burgernya, hotdog terbarunya. Dan saya penasaran sih, semangat lo apa sih Aldi Taher sampai akhirnya lo bikin Aldi's Burger? Kalau jawabannya simpel ya udah pasti ya mepet ya, kepepet duit. Tapi akhirnya jadi gede banget karena Aldi Taher berhasil membuat Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juni dan ini barengan sama Iswara. Jadi datang ya sahabat suara ya, join, karena semua burger milik Allah dan semua festival milik Allah.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somay.
3: Yomay.
5: Yomay. Woyo itu paling woyo.
4: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Oh my god.
5: Boleh.
4: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh, apaan sih?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: gue
4: cewek sendiri.
3: Ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
5: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
5: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kenal lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Jumat cuma di Iswara. Iswara.
1: Hai Kak Dodo, selamat siang. Semangat siaran siangnya. Aku lagi nontonin Kak Dodo dari live TikTok. Aku mau request dong lagunya Sania ya, yang judulnya Cintai Aku Lagi. Cocok banget nih kayaknya buat didengerin siang-siang. Thank you Kak.

0: siapa ini? Hai. Sahabat suara yang mana nih, coba kita cek dulu.
1: Halo Bro Dodo, gue Rama. Gue mau request lagunya Smash Senyuman Semangat. Karena lagu itu paling enak untuk senyuman tiap hari kita semua orang. Thank you Bro Dodo.
0: Jujur, smelling voice-nya bagus ya.

0: Semoga
1: dikit lagi, ayo dikit lagi.
0: Semoga
1: apa?
0: Siangnya
1: apa? Piket?
0: Semoga
1: apa tuh? Apa siangnya dikit lagi?
0: Istirahat.
1: Ini
0: semoga
1: apa bang?
0: Selamat siang dan sukses selalu.
1: Ya.
0: Bang Harahap,
1: sukses selalu. Harahap bang Harahap.
0: Siangnya dan mat hari Pancasila.
1: Oh iya benar. Aduh itu dia ya, selamat hari Pancasila. Penyiar macam apa ini? Tadi tanggal merah. Selamat hari Pancasila. Astagfirullahaladzim, tadi siapa sih? Oh, Mas Ivan yang ada di Palembang ya, terima kasih. Mahen menyala, tapi lagunya udah habis kan tuh. Ah, ketularan ini ya, sama kayak Mas Ivan yang di Palembang ya. Mas Ivan dan juga Rama, dengerin aja Iswara. Semoga di jam-jam berikutnya, menuju ke acara selanjutnya jam 4 sore, muncul Mahen dan juga senyum semangat tadi ya. So thank you, terima kasih buat sahabat suara juga sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Selamat menikmati sisa tanggal merahnya. Bye.
2: Suara warga Indonesia memutarkan

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isra Walemang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya apa ya masih kurang baik kabarnya di hari Senin, harusnya lebih dibaikin dong ya sahabat suara ya. Hari Senin ini harusnya masih pada semangat ya, dan gini aja, kalau kamu pengen seminggu ke depan tetap semangat, aku seperti biasa kalau udah masuk Senin mau kasih tau kamu ada promo dari Alfamidi. Pas banget kalau kamu yang mau belanja ya. Jadi silakan aja. Dan promo selama seminggu ke depan dari Alfamidi namanya adalah promo hub hemat satu pekan. Nah, promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya nih sahabat suara. Yang pertama, ini ada beli 2 Mogu-Mogu Natadecocol varian 320 ml dari Rp25.000 per 2 pieces jadi Rp15.000. Kemudian juga ada beli 2 Walls Face Chocolate Vanilla 65 ml dari Rp12.200 per 2 pieces jadi Rp10.000 per 2 pieces. Dan ini bisa mix varian. Kemudian juga ada beli 2 Pop Mie, 2 ayam pedas, goreng, ayam geledek, cup 75 gram dari Rp11.800 per 2 pieces jadi Rp9.800 per 2 pieces. Kemudian ada paroti bagelan cheese 78 gram dari Rp21.500 itu jadi Rp15.900. Dan juga ada Emeron Shampoo Anti Dandruff Soft and Smooth Black and Shine Hair Fall 340 ml dari Rp39.900 jadi Rp28.900. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan kamu cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya belanja di Alfamidi dengan promo hub ini. Jadi langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager, tenang, belanjanya bisa pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id. Gas genggam hadiah.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di bus ya, ya kakak.
1: Kalau boleh ada juga booster anti miskin ya.
0: Wow, amin, Devin, amin, ya. Amin. Tolong dikirim ke sini sebanyak-banyaknya.
1: Cantika, cantika. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku mau promosi MUA aku. Izin ya, Kak?
0: Mua.
1: Ya, mua. Jasa aku tuh menerima untuk wisuda, prom night, pesta, atau gala night. Bisa dicek at Beauty Choice.
0: Wah, boleh nih. Kebetulan Aji. Banget. Saya tuh mesti lebih tampil di prom night anak saya daripada saya, ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jil dan Reza.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Rara.
1: Rara siapa tuh?
0: Rara Jongrang.
1: Roro.
2: The Rara.
1: Itu Roro.
2: Iswaro bersandi Woro.
0: Iswaro. Iya. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang lebah.
1: Lebah.
0: Lebah. Salah satu kartun Gen Z.
2: Enggak dong.
0: Iya, ini kartun.
1: Itu milenial kayaknya
2: iya.
1: Tuh.
2: Iya. Oh. Apa sih?
0: Ini kita ya? Kebetulan emang lagi di pesta bagaimana sih ini?
2: Kencang banget ya.
1: Kencang banget ya ini ya.
0: Di gua enggak kencang soalnya.
2: Iya, pantas.
0: Ini kita lagi di pesta.
1: Nah. Gua kencangin lagi nih.
0: Jangan dong, jangan.
1: Iya, iya, deh.
0: Dan jadi nanti Kak Jil akan jadi Haci.
2: Yang sabu apa grill?
0: Nah, bukan. Makan.
2: Lapar.
1: Lu minum obat dong kalau Haci.
2: Hacis. Nah, itu. Satu Haci, satu Haci.
0: Ah, beda nih. Nah, ini baru kayaknya akan jadi kumbang.
2: Okay.
1: Oh, aku kumbang. Okay, di taman enggak kumbang? Kumbang
2: di mana-mana.
0: Iya. Yo. Di suatu siang yang tenang, ada seekor lebah bernama Haci sedang menangis sesungguhkan di dalam kelopak bunga. Lalu, seekor kumbang merah. Ini pesawat jet Amerika sih.
1: Kumbang lewat.
0: Lalu kumbang merah yang kebetulan lewat dan mendengarnya pun menghampirinya.
3: Semua aja naik. Dolar naik, sembako naik. Lama-lama darah gue juga naik kalau kayak gini.
0: Siapa itu yang sesungguhkan?
2: Emo.
1: Adek, nangis kenapa? Abis diapapain ya? Adek, zaman sekarang jangan gampang percaya sama orang.
2: Emangnya aku tuh lebah apaan? Aku tuh nyari ibu aku.
1: Ya Tuhan, tega banget emaknya. Adeknya namanya siapa?
2: Haci.
1: Nih, ada Neosep.
2: Aduh, beda dong. Katepin dong.
1: Oh, bukan bersin-bersin
2: bukan,
1: ya?
2: Bukan, itu Haco, oke? Okay? Oh. Gimana nih om? Aku harus nyari mama aku kemana nih om?
1: Aduh. Gimana ya, om juga gak bisa bantu. Emang ya. Ciri-cirinya kayak gimana?
2: Ya namanya juga kumbang ya. Kumbang lagi, aku kan Haci ya. Mama tuh ada antenanya kayak aku. Ada sengatnya juga. Warnanya juga kuning hijau. Kok kuning hijau, hitam kuning om. Kayak lebah gitulah pada umumnya.
1: Semua juga tahu kalau anaknya lebah ya. Anaknya lebah, pasti maknya juga lebah. Masa iya barongsai.
2: Ya mak, bantuin ya. Tadi juga bukan om nanya modelnya kayak apa.
1: Ya udah deh. By the way, nama kamu tuh Jepang banget ya. Emang orang tua kamu lebah Jepang juga?
2: Ah, enggak kok om. Dua-duanya asli orang Puncak.
1: Lah, kok namanya bisa Haci?
2: Ya iyalah, aku kan Haci. Perkenalkan, aku Harun sama Suci.
1: Lah, lokal juga ya.
4: Si Suara Jakarta, Suara Santai. Cuman bareng Jil dan Reza. Suara-suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Sambil Reza suara santai.
1: Terus menemani sampai ya gak beberapa lama lagi ya. Buat kamu yang lagi ada di jalan hati-hati.
0: Ini kan namanya hari libur apa sih sekarang, gue lupa deh. Hari kebangkitan Pancasila, bukan?
1: Betul.
0: Nah, semoga hari ini juga semangat lo bangkit juga, sahabat suara. Biarpun iya, wajib kerja hari ini ya.
1: Iya, gak jadi masalah kan. Kita cari duit sebanyak-banyaknya. Kita doakan negara kita makin kaya supaya bisa memperbaiki jalanan.
0: Betul sekali. Dan kalau misalnya kamu lagi di daerah Lenteng Agung arah Depok ya kan, hati-hati karena ditutup sampai besok. Ada rute alternatifnya tuh katanya.
1: Iya, karena itu dia maksud gue. Ayo, kita harus jadi negara kaya ya, supaya jalanan raya Lenteng Agung arah Depok itu bisa diperbaiki jalanannya yang amblas.
0: Ini yang amblas gara-gara apa sih, kayak ada sinkhole gitu ya jalanannya.
1: Oh, this
0: serem
1: one
0: amat ya.
1: Iya,
0: yang 3
1: sih
0: meter apa dalamnya.
1: Iya, karena memang ini dilakukan, jadi ditutup ya hari tutup, ya? Ini dari tadi Senin siang sampai besok Selasa pagi mempercepat proses pengerjaan. Jadi tolong hindari lokasi ya para pengendara, baik motor dan juga mobil, biar gak macet, gak numpuk
0: ya.
1: Dan memang amblas ini kondisinya cukup dalam dan membahayakan pengguna jalan. Bo, lo bayangin aja
0: banget.
1: LA ke Depok itu, LA arah Depok aja, nggak ada apa-apa, udah macica.
0: Betul. Ini yang di sebelum itu ya, apa namanya, tapal kuda itu bukan?
2: Iya.
0: Posisinya di situ kan? Sebelum flyovernya kan?
1: Oh.
0: Jadi yang seperti kita tahu ya, sahabat suara, ada badan jalan yang amblas. Ini kan kondisi yang cukup dalam ya.
1: Yes.
0: Dan ngebahayain pengguna jalan gitu.
1: Betul.
0: Nah, sebelumnya arus lalu lintas di kawasan tersebut kan emang udah mengalami kemacetan panjang.
1: Yes.
0: Gara-gara ya sebagian lajur ini yang dapat digunakan kayaknya cuma sedikit deh.
1: Yes.
0: Gitu kan. Jadi ini perbaikan lagi dilakukan,
1: nah,
0: pemulihan juga udah dilakukan, tapi harus tutup dulu ya.
1: Itu dia, kalau emang mau lewat situ, boleh pilih rute
0: ya,
1: lewat Jalan Muhammad Kafi dan Jalan Srengseng Sawah.
0: Oh.
1: Terus waktu perjalanan lu harus disesuaikan karena ya udah pasti ada potensi kepadatan.
0: Itu dia.
1: Dan bapak-bapak yang ada di situ, petugas lapangan itu bukan hanya di situ untuk sebagai aksesoris ya. Jadi lu kalau lagi lewat situ, kalau disuruh segala macam sama dia,
0: nurut aja.
1: Lu nurut.
0: Iya,
1: kenapa?
0: Iya.
2: Jangan cuma ada apa, makin tambah macet ntar.
1: Iya. Itu dia.
2: Iya, di sini.
1: Tangannya cuma di sini.
2: Ada
0: aduh. Sahabat suara enggak ngeliat.
1: Oh iya.
0: Iya, tangannya kemana, ke belakang.
2: Tangannya ke belakang. Terus ngeliatin gitu kan.
0: Ngeliatin.
1: Kenapa nih?
2: Kenapa nih?
0: Ada apa nih?
1: Oh,
0: iya,
2: izinnya udah ada.
1: Aduh, capek banget.
0: Saya putra daerah nih.
1: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Mas. Selamat pagi ini ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama
0: ya kan. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Reza, suara santai.
1: Ayo kita pulang yuk, kita rasain liburan kita yuk, biar kayak orang-orang gitu, jangan kita kalah gitu.
0: Libur banget tuh kita, Jill.
1: Libur abis dari pagi banget ini, dar-dedor, gak apa-apa deh.
0: Besok kita ketemu lagi ya, sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak.
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya.
2: Rapat juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu. Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah,
0: bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan?

0: sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror bagi Kendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya menggigit orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Lara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Kendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @badutkendo dan @mapa.
5: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Suara suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

nih, let's go. Beril udah siaran juga di live TikToknya iswara.network. Jadi boleh sapa-sapa gue di sana ya. Dan mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Jadi tuh kita punya dua channel buat lo yang belum tahu. Siaran ini disebarkan di dua platform, di radio yang lo dengerin di mobil ini, dan juga paralel juga siaran on air di, gak on air sih jatuhnya, streaming ya, di live TikToknya iswara.network. Gue mau cerita sedikit. Kemarin tuh gue abis dari My BCA International Java Jazz 2026. Pengen review dikit karena venue-nya baru ya, sahabat suara ya. Biasanya di J-Expo Kemayoran, tapi sekarang itu, kemarin ya, tahun ini, itu di Nice Peak 2. Gue sebagai anak yang jazz banget, tahun ke tahun selalu datang Java Jazz. Tinggal nge-MC-nya nih, belum di Java Jazz nih. Mungkin kalau butuh MC boleh ya, gue. Tempatnya baru kayak ini ya, kayak kurang, gue belum familiar gitu sama denahnya. Karena kalau J-Expo kan biasanya nggak cuma Java Jazz, Synchronized Fest juga di sana, Synchro lah gitu, DWP juga di sana, beberapa festival juga di sana. Jadi udah apal gitu seluk buluknya. Tapi kemarin di Nice Peak 2, jujur kayak bandara. Jujur kayak bandara, luas banget tapi dingin jadinya. And seru sih, proper gitu ya, nggak umpel-umpelan di Nice Peak 2 itu. Dan ada beberapa hall juga, so far luas dan acaranya seru banget ya. Thank you My BCA, thank you Java Jazz 2026. Mungkin ada dari lo yang datang ke Java Jazz, ketemu gue di sana. Gue ketemu banyak banget, apa ya, banyak banget tipe penonton festival gitu ya. Salah satu tipe penonton festival yang agak bikin gue risih itu adalah tipe penonton yang suka buang sama sembarangan. Terus apalagi kalau festival gitu ya kan, ada stand-stand yang buka stand alkohol, terus orang-orang mabuk tuh pada rese gitu loh. Gue sobat dah gue kayak gitu, yang kayak jalan body-body terus gila ditegur, dia lebih galak. Kayak jagoan loh. Sering banget tuh gue ketemu macam-macam tipe penonton festival, tapi yang bikin risih itu tadi ya, yang suka buang sama sembarangan. Kayak gue ngeliatnya, ya mungkin gak berpengaruh-pengaruh amat untuk gue pribadi gitu, cuma untuk orang event, untuk orang, untuk tim kebersihan dari venue, itu kan sebel ya ngeliatnya ya. Gue risih aja gitu ngeliatnya, sahabat suara. Dan juga tipe-tipe penonton yang tadi yang gue bilang, yang kalau beberapa festival kan ada yang suka bikin booth alkohol gitu ya, terus yang mabuk tuh, ya lo oke lah gitu, gak apa-apa, normal aja. Tapi yang mabuk tapi rusuh gitu, yang ih, dikit-dikit ngajakin berantem, chill bro. Itu gue sebel tuh, dua penonton yang kayak gitu tuh. Nah, gue pengen sharing sama lo, buat lo, ya pasti gue yakin sih lo pernah datang-datang ke konser gitu ya. Ada gak sih tipe penonton yang lo, aduh, lo gak suka banget deh, sahabat suara. Masuk sekarang jawab topik gue, tipe penonton festival atau penonton konser yang menurut lo, aduh gue risih banget lagi ngeliatnya, gue benci banget lagi tipe penonton kayak gini. Kasih tahu gue, komen di TikToknya Iswara sekarang, karena gue sekarang lagi live. Next song, kita kan Rich Brian dulu, this one is Edamame.

0: Surga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

TikTok malah ngomongin test drive sebelum nikah. Tentar kali ya. Ada mau cerita mungkin mengenai hal itu mumpung malam-malam, bro. Tapi grand topic di malam hari ini adalah, lo pernah gak sih ketemu orang yang gak tipe penonton konser yang lo benci banget? Soalnya kemarin gue baru dari Java Jazz gitu. Alhamdulillah gue tidak bertemu orang-orang yang seperti tipe-tipe yang gue benci gitu lah ya. Tipe yang gue benci adalah orang yang suka buang sama sembarangan. Yang kedua, orang yang mabuk sembarangan. Mabuknya tuh gak wise gitu loh. Karena beberapa festival baik lagi ya, ada yang nyedain booth alkohol gitu. Terus kayak semua orang dibody-bodyin, semua orang diajakin berantem. Oh, gue pernah cuy di Bali, di sebuah tempat gitu ya, gue lagi di bar. Itu orang tuh udah gak beres, dari jauh tuh dari meja udah ngajakin berantem. Temennya sendiri diajakin berantem. Udah tuh, akhirnya ada bartendernya nyamperin, ditarik ke depan bar, berantem lagi di bar, ditarik keluar, berantem lagi di luar. Buset, sejam gak kelar-kelar itu ngurusin dia doang. Akhirnya sampai bartendernya udah off dari mode bartender jadi mode tukang pukul. Karena digituin sih, emang harus digituin sih. Soalnya semua ditonjokin sama orang itu, gila emang. Aku nanya bartender kan, enggak beli, baru kali ini saya ketemu orang kayak gini, baru setahun ini. Setelah setahun lamanya ini tempat adem ayem ada orang begini, aneh. Dari MRD, aku nggak suka kalau nonton konser ada yang nggak pakai deodoran alias bau ketek. Iya, cabut buat lo yang nonton konser tapi badannya masih bau. Makanya kalau bau pakai ini aja. Iklan lagi. Tapi benar sih, maksud gue kasian ya buat orang yang tidak bisa mengconsider bau badannya sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang emang susah untuk, dia gak nyadar kalau dia tuh bau gitu. Tapi makanya untuk mengakali itu, mencegah, belilah deodoran, oke? Okay?

abis ini bakal ada sesi curhat gitu ya. Mungkin lo pengen curhatin orang-orang yang lo benci gitu, tipe penonton yang lo benci kalau di konser atau festival. Let me know. Curhatan lo kirim aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang gue pengen ngajakin lo untuk joget lagi malam hari ini. White Chorus, Minggu, let's go.

0: already 9 p.m. on Iswara Suara Warga Indonesia di Nongkrong bareng Beryl.
1: Sapa-sapa dulu kali. Gue nyapa lu mulu, lu kagak nyapa gue. Buru komen, ada TikTok tinggal komen. Masa gak punya TikTok? Gak mungkin. Gila. Semua lu masuk ke TikTok karena kita di TikTok lagi ngomongin test drive sebelum menikah. Keluarin thoughts lo di sana ya. Karena gue butuh kepala banyak banget nih di sini nih. Yang di TikTok sambil ini ya, sambil tap-tap layarnya ya. Sekarang gue di on air, gue pengen ngomongin soal tipe-tipe penonton konser yang lo sebel banget, yang lo benci, yang lo pengen sentil leher belakangnya. Aku paling ilfeel kalau ada orang pas nonton konser bau ketek dan nggak pakai deodoran sama bau mulut. Buset, agak diajarin apa gimana sih di rumah? Udah bau mulut, bau ketek pula. Sorry ya buat lo yang kayak gitu, tapi lo harus buruah men, jujur. Ada deodoran kok, harga cuma kayak 30.000, 35 lah. Halo Elvin. Ada juga dari siapa nih, dari Herdi. Her, buset kaget gue liat DP lo Her. Harus gitu ya Her. DP WhatsAppnya Izang. Malam Beryl, sorry di luar dari konser ya. Ini berhubungan dengan bau. Oh ini dia cerita nih. Saya ngajar yoga, ada salah satu artis film ikut kelasku pagi. Spill! Tapi ya ampun, itu badannya kok

itu bukan tipe penonton, lebih ke maling aja sih emang dia. Iya, tapi gue itulah yang merusak, merusak apa ya, lingkungan konser. Jadi orang nggak nyaman, orang jadi was-was. Belum lagi sering banget, sering terjadi ada maling yang tiba-tiba ya dia mengatasnamakan dari fanbase sebuah musisi gitu. Itu kan jadi merusak nama baik fanbase musisi tersebut gitu loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati bang, dikebukin sumpah dah. Kasih tahu ke gue sahabat suara, tipe penonton konser yang lo sebel banget. Karena macam-macam, coba mungkin lo inget-inget lagi gitu ya. Kalau lagi nonton konser, lo paling benci tipe penonton yang kayak gimana. Oke, ini ada satu musisi. Dia grup, girl group yang gue berharap gue bisa nonton konsernya. The one and only Nona. Work. Let's go. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Stick hats.

Di suara-suara warga Indonesia habis gue puterin Madu 3 dari Triad. Di sini siapa yang punya istri lebih dari satu? Zahab. Masa pertanyaan gitu? Enggak, pertanyaan sebenarnya adalah tiba-tiba penonton konser yang paling lo benci. Ini ada baru nih dari Sarah. Real, gue paling benci tiba-tiba penonton konser yang suka ngedobrak barikade. Oh iya, lu nonton konser di mana gitu maksud gue? Kayak sering banget ya lu ngadepin kayak gitu ya. Tapi memang banyak banget kejadian-kejadian penonton konser tuh yang mendobrak barikade. Yang pertama gue pernah dapet info kalau dia tuh fans fanatik seorang musisi lah, musisi cewek gitu. Tapi dia suka menyamar sebagai timnya musisi cewek tersebut. Gue gak tahu gimana caranya dia bisa masuk ke backstage terus pura-pura jadi tim digitalnya gitu misalkan. Dan akhirnya orang-orang pada ngeh karena setiap konser si musisi cewek ini ada dia terus. Pada ngeh, krunya gak tahu dia siapa. Akhirnya setiap dia konser nih musisi cewek ini konser dipasang foto mukanya dia. Untuk yang melihat orang ini jangan diperbolehkan untuk masuk, foto aja dari jauh gitu. Tidak bikin lagu lancar lagi ya bro. Maksudnya lagu lancar tuh gimana, Fit? Dari Aldo. Gua gak suka banget tipe penonton konser yang kalau ngerekam tapi pakai iPad. Oh iya, itu ngalangin jujur. Maksud gue pakai handphonenya cukup kan. Soalnya kalau misalnya lo rekam pakai tab gitu atau iPad kan gede, kasian penonton belakang lo, gila. Masa ngerekam pakai iPad? Tapi suka ada tuh video-video di TikTok yang kocak-kocak. Jadi kayak dia main apa, orang lagi pada ngerekam tapi iPad-nya diangkat terus dia buka Bumble atau buka kalkulator. Nah, itu sering tuh. Ada dari Rama, gue lebih suka nonton teman sendiri tapi nonton bioskop ya Real, karena gue sering banget nonton teman sendiri. Keren, teman sendiri siapa nih yang di bioskop? Gila, kenalannya artis-artis.

Abis ini gue akan masuk ke sesi curhat nih, sahabat suara. Sesi BTS berani terbuka sama Beryl. Gue udah dapet satu orang yang... tapi disclaimer ya, buat lo yang bawa anak kecil, abis ini konteksnya akan 21 plus di malam hari ini. Jadi tolong ditutup kupingnya, atau gak dengerin radio agak jauh-jauh ya. Sesi curhat abis ini soal 21 plus pengalaman test drive sebelum nikah. And I'll be back only on di suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beryl.

0: Everybody's Pleasure. It was from Aziz Hedra. Harus gitu ya, Aziz Hedra. I'm not just somebody's pleasure. Yeah. Masih nemenin gue siaran nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seperti janji gue ya, setiap harinya gue akan ada segmen BTS. It is basically segmen ini ya, segmen curhat. Jadi gue menghimpun curhatan dari sahabat suara ya, yang panjang-panjang. Nah lo ceritanya di sini gitu. Takutnya kalau cerita di TikTok tenggelam, gue takutnya nggak kebaca. Mending di WhatsApp aja. Contohnya seperti yang satu ini. So ladies and gentlemen, please welcome Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Ayo dong, ini aku buka ceritanya. Cerita kali ini datang dari orang berinisial A. Selamat malam Beril. Dia ngomongnya Baril sih. Gue sentil jari lo ya. Nama gue Beril, bukan Baril. Selamat malam Baril. Ah, gue jadi ngomong Baril juga kan. Selamat malam Beril. Gue mau cerita pengalaman tentang test drive. Seperti gue disclaim di talk sebelumnya, ini agak 21 plus. Since ini udah malam juga, jadi buat lo yang lagi dengerin sama anak kecil, tolong ditutup kupingnya ya. Tolong dibuat tidur. Kasih antimo aja coba biar tidur. Jangan-jangan. Oke gini, sebelum memulai, sebut saja nama gue inisial A. Gue punya pacar dari SMP kelas 8, sampai sekarang udah jalan 9 tahun dan gue sudah menikah jalan 2 tahun. Oke. Nah waktu itu gue masih SMP kelas 9 terus ngeliat omku cerai, gara-gara kebutuhan biologis gak sesuai yang dia harapkan. Sad to hear that. Nah gue semenjak itu jadi kepikiran apa gue test drive dulu kali ya, supaya pas pernikahanku langgeng. Tapi gue masih takut udah mencoba. Lanjut tiba di mana pas hari kelulusan SMP, malam gue iseng aja bilang ke pacarku gue minta hadiahnya HS aja alias having sex. Malah dia memberikannya dong ya. Terus kata dia gini, gue masa nolak. Kan ya gas lah. Semenjak itu kita berdua ketagihan melakukan itu sampai-sampai kita pas kuliah, kita berdua living together dengan alasan supaya gak jauh dari kampus. Nah, masa-masa living together itu kita makin sering melakukan. Itu pernah dalam sebulan bisa 10 sampai 12 kali. Maklum satu rumah, satu kamar, satu ranjang, jadi sesering itu. Oke. Kayak udah ada depan mata gitu ya. Gara-gara kita udah sering HS pas pacaran dulu, jadi pas udah rumah tangga, kita malah makin mencoba hal-hal baru. Contoh. You have to be ready for this. Contohnya nih ya, main di pantai, main di kapal, toilet umum, dan lain-lain. Semoga ceritaku ini dibaca dan besok adalah hari spesial kita. Anif, 2 tahun pernikahanku. Doain ya kita semakin langgeng sampai maut memisahkan kita. Kayak helikopter, bro. Anif 2 tahun. Lo kan ibaratnya 9 tahun udah having sex gitu ya. 9 tahun pacaran, lo udah living together, having sex in many other choreography gitu ya. Gue minta di anif kedua tahun ini lo bikin gebrakan ya, lo bikin sesuatu sexually yang gak bisa dilupain lo dan pasangan lo. Bom! Gue aminin langgeng terus, gue bisa consider bahwa pernikahan lo nih happy-happy banget, bahkan setelah 9 tahun lo sebelum nikah. Udah ya yang lo bilang tadi test drive apa segala macam, terus lo tetap bisa masih bisa improve di aktivitas seksual lo, itu achievement bro. Balik lagi ya, test drive itu urusan masing-masing gitu ya. Tapi yang bisa gue ingetin adalah tidak bisa dibenarkan. Semua agama tidak mengajarkan itu. Tapi kan di sini fokusnya ya, di luar itu. Oke, karena dia ceritanya seperti itu. Gitu sahabat suara, gila 9 tahun loh. Tuh, lihat tuh orang-orang di luar sana yang having sex sebelum nikah tapi ujung-ujungnya putus, ini bisa bertahan. Dan tadi dia bilang omnya cerai ya gara-gara biologisnya tidak sesuai yang diharapkan ya. Ya berarti dia gak bisa keep up sama kehidupan seksnya gitu ya. Tidak. Makanya tuh lu suami istri misalkan nih, terus lu belum pernah test drive, which is good. Belum pernah test drive, belum pernah having sex setelah nikah gitu ya. Enggak, sebelum nikah belum pernah having sex, abis nikah abis tiba-tiba zonk gitu. Maksudnya zonk dalam artinya kayak, anjir gue gak bisa sinkron nih sama kehidupan seksnya istri gue. Ya lu harusnya bisa omongin, paling gak lu ada komunikasinya. Gimana caranya lo bisa mengkomunikasikan itu nih, kayaknya kamu maunya sekali seminggu tapi aku butuhnya 5 kali seminggu gitu misalkan. Ya palingnya ketemu di tengah gitu ya. Aduh, mau telepon dokter Boyke deh. Boyke gak kuat. Kita ke lagu dulu deh sahabat suara ya. Semoga lo bisa menikmati lagu ini. It's from The Trio namanya. Anjay, tensi naik lah jam sih. Garam dan madu. Bring it on. Masih di nongkrong bareng Beryl, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Yang mau cerita ditunggu di BTS ya. Nomor teleponnya 0816 114 1014. Happy anniversary buat yang tadi ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi kamu pasti dengerin suara aku, Okan Gembul, di suara seru sampai dengan jam 9 pagi aja. Jangan lewat dari itu sahabat suara ya. Kalau lewat dari itu kasihan nanti kayak bosen dengerin suara aku terus ya. Yes, pokoknya kamu yang sedang mendengarkan ini hati-hati di perjalanan ya. Jangan terlalu berdebis-berdebis gina bawa kendaraannya. Woles-woles aja, apa sih yang mau kamu kejar sahabat suara ya. Toh juga kantor kamu gak gerak kemana-mana tuh, tetap mantep ya. Jadi hati-hati aja ya berperjalanannya sahabat suara ya. Dan yang pasti jangan lupa juga kalau misalnya bakal padet banget ya, sediain air putih ya. Kalau perlu bawa tumbler kamu ya. Kayak bukan tumbler ya, tapi galon mini ya gak sih? Iya, apalagi kita tahu Palembang juga lagi panas banget. Jadi bikin kita dehidrasi gitu kan. Jadi